0: Som el pri. ¿Laban?
1: ¡Laban, laban!
0: Sí, sí, pues laban. Y un gran lango en la torre, un maragot. Tina. Ay.
1: Sí, ok, ok, ok, ok, ok, anak kita kau tu sudah menunggu sampai.
0: Hah? Anda kena
1: sini. Iya, apa yang kau?
0: Mai kena kian dari kau sini wujud tunggu. Aku bagi saya, apa? Si si si.
1: Soklan itu, beri soklan itu. Pemugas sudah itu langsung kota. Kita awak dari nak terbawa isip usah kembali meroy. Oh, dia tu, kita yang jadi mayo. Hang tu dengan aku, hang yun aku. Nggak usah lagi dengan kau, kama yang Balmer. Onya?
2: Oh, onsa ko ni S-boy, kadagahan ko dah ni. Kagin sama ni.
1: Tidak, day. Eh, tisinya di.
2: Manong pegda ako ni, naparaw ka?
1: Tala, pagkaparakin sa di. Parang na to. Sildo na ako, nonsa ko.
2: Kuyawa ko ni mo, kuy.
1: Kuyawa.
2: Eh, makihurot o pakyaw ang tanang baligyas grocery.
1: Ah, oo, nonsa man taon, ay. O di ko maluoy sa uban ng umpra, ako lang yun ang tatong pagyawon. Agaling lang luoy mo ko, giro ko. Mawangawalan ako, ta, binilan ako sila.
2: Sakto yun ka, mo giro yun kay kandak ko.
1: Higda, day.
2: Ano ba higdaon ko, ay?
1: Tinagod.
2: Yapa ka na tingali ka?
1: Dakungal ka ko, Sildo, ay. Sana unsan na niya, ay.
2: Kuya, wag ko mauna.